Bloemfontein motse wa di rosa. Berenyetso singangata, manga unge pilunya Free State. Le Sedi FM le fumane ha bonolo le khubung la 89.9. Kapa kenang ho SABC Plus F. Ke molelwa.

Mamedi bitswa ka hore ke Matt Leon Thomas o tsama joalo le Chris Brown ba wa tla hama nati mona sebele song ya le sedi ene ri sa mona tabeng sa rona tsa hore ke re jela ko mo seng ga macheke sebele song ena e ratwang ke nna le wena le sedi FM.

0: sotho ke bohlaseng ba ha ba nna
1: Mamiti kemisusu e mashime amararu kamura hora ina yeburubong haru sutele ntate muruti tabiso ntlatseng ka senelo satimelo kajeno obala bukeng ya Mateu gaolo ya bohlano obala timana yaburubong ntate muruti sebaka ke sahau.

0: Yaba pina manate nate kantule manate la Munghadi Elton John Kamunaka UK bamita sa Elton Bamita Selton bamotompa hulu Fela hona vyala hasa bona Munghadi Elton John hasa bona Remetotunga miraro hante fela pilu hora ya pili Uma mitzele sidi FM horeng ya pilu tabalwa ditaba Hanka mra hora ya pili Rekena tabinta miting limitza ninga Wena ngwaneso ka monoka botshabelo o no lla ka 370 taba ya se ifitile re ifitisitse ntate motaungile ka sebetsa CWP mejwale ke bona hore ke na le botata ha ke tsebe rona ke tle ke etse jwang a wa hlalosa ditaba tsa ho hantle wena mkhonazi monna o hlalosa ditaba tsa di utlwa hale
1: tell me
0: e tsopatsena ke sa stimela where did we go wrong Ya tsaman le bona mona ke reichi kapapiri o sa phumutsi le yena

0: se ne amona ke wena wa ntseba sekolonyana seo sa mogala ditwe sheba ke tlase ke nyaka ga se ya tlase na saka e tla ba nthonyane kananya kore ke tla etsa
1: jale sekolong o tla boetsa
0: a ke tlabe ke latile na mabatho wena nthuse o molate o mogalemele peleng ka etsa ntho e sa etsiwe moo o ntseba gantle
1: achi